0: Enggak, negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi.
1: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Awali pagi bersama Selamat Pagi Bintang.
4: Halo, kita temani aktivitas pagi kamu di Selamat Pagi Bintang.
5: Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Yes, selamat memulai hari, Belover.
5: Selamat Pagi Bintang on the weekend setiap Sabtu dan Minggu.
3: Sambut pagi, update informasi terkini agar pagi kamu lebih semangat.
7: Pelaksana tugas Bupati Bintang Robi Kurniawan menyerahkan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswi peserta didik
8: baru. Pemerintah Kabupaten Bintang berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya sarana produksi pertanian.
5: Belovers, kita update informasi kurs rupiah hari ini.
9: Kita update informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7: Untuk info rubrik hari ini dijual 1 unit rumah di wilayah Kelurahan Tuapaya Asri.
3: Dengarkan Selamat Pagi Bintang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 hingga 10 pagi. Selamat Pagi Bintang on the weekend, Sabtu dan Minggu jam 6 hingga jam 8 pagi. Hanya di Bintang Radio 96,5 FM. Selamat Pagi Bintang, teman pagi yang menginspirasi.

0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Baru saja Anda mendengarkan update informasi terkini di Lintas Global. Dengarkan Lintas Global selanjutnya 1 jam mendatang.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.
4: Chance, what's good? Bless up. Of course. Please do me a favor. Do me the biggest favor. Matter of fact, do yourself the biggest favor. Let Justin Bieber know, let Wayne know, and let Quavo know. My house. We're gonna celebrate life, success, and our blessings.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: News and Entertainment.
1: Belovers, saatnya kita update informasi terkini di Lintas Global.

mencegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, penyebab jerawat sebenarnya banyak banget, mulai dari hormonal, makanan, sampai kebersihan lingkungan. Tetapi nggak jarang juga jerawat muncul yang tanpa diketahui penyebabnya. Sebenarnya bukan tidak diketahui, tetapi lebih kepada kamu tidak selektif dalam memilih makanan ataupun dalam menjaga kebersihan barang yang Sahabat Bintan pakai setiap hari. Normalnya memang setiap seminggu sekali kamu harus mengganti sarung bantal dan sarung guling. Karena mengganti barang atau kain yang bersentuhan langsung dengan kulit kamu akan membantu mengurangi jerawat. Sarung bantal adalah sarang dari kotoran, bakteri, dan mungkin sisa make up yang menempel yang mengakibatkan munculnya jerawat. Ketika kamu berada di tempat baru, usahakan untuk mengganti sarung bantal dan juga guling. Karena kamu tidak pernah tahu sarung bantal tersebut bekas dipakai siapa dan bagaimana kondisi kulitnya. Buat kamu yang rajin cuci muka dan membersihkan kulit wajah tiap malam, ternyata masih banyak sisa minyak dan bakteri di kulit saat Sahabat Bintan tidur. Atau bekas skincare malam yang menempel di sarung bantal kamu. Kalau Sahabat Bintan punya kulit sensitif, sebaiknya hindari penggunaan pewangi atau pelembut pakaian yang sembarangan. Demikian info sehat selaras kita kali ini bersama saya Citra Karlina.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Salah satu makanan favorit banyak orang adalah gorengan. Sayangnya, gorengan ini termasuk makanan yang tinggi kolesterol dan kurang baik untuk kesehatan tubuh. Sebenarnya, ada kok cara menggoreng yang benar agar gorengan jadi lebih sehat. Yang paling pertama harus Anda lakukan adalah selalu goreng makanan dengan minyak yang bersih atau baru. Indikatornya adalah minyak belum keruh dan kecoklatan. Menggoreng dengan minyak yang berkualitas baik juga diperlukan untuk menjaga kualitas makanan. Dengan begini, kadar kolesterol dalam gorengan tidak akan terlalu tinggi. Selain itu, menggoreng makanan dalam keadaan minyak yang sangat panas. Ini akan membuat gorengan lebih cepat kering dan juga matang. Setelah berubah warna jadi kuning keemasan, segera angkat gorengan dan tiriskan sampai benar-benar bebas minyak. Terakhir, jangan lupa untuk meniriskan minyak pada gorengan dengan menggunakan kertas tisu atau kertas penyerap minyak yang bisa membuat minyak turun dari gorengan yang Anda masak. Nantikan info saya selaras selanjutnya bersama saya Citra Karlina.

penting gak sih cuci tangan itu? Banyak orang yang tidak mencuci tangan dengan beralasan malas. Padahal banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga kuman dan bakteri dapat menempel pada tangan kita. Seperti memegang ponsel, mengambil atau memegang uang, saat makan, membuka pintu, berjabat tangan, dan lain-lain. Seharusnya dengan kita melihat itu semua kita sadar bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Apa sih manfaat cuci tangan? Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit seperti flu, demam, diare, dan lain-lain. Kedua, mencegah infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menghilangkan kuman dan bakteri. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air. Kedua, tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dan sela jari. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Kesembilan, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Jadi, apakah kamu masih malas untuk mencuci tangan? Ayo jadikan cuci tangan menjadi kebiasaan Anda.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, bagi beberapa orang, mengemudi bisa jadi passion. Banyak yang suka sekali mengemudi dan akhirnya berkendara selama berjam-jam. Well, Sahabat Bintan, ternyata mengendarai mobil selama berjam-jam bisa menyebabkan berbagai penyakit. Apa saja, Sahabat Bintan? Infonya akan Citra Karlina hadirkan di Info Sehat Selaras kali ini. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa mengemudi lebih dari 2 jam sehari bisa saja mengurangi kecerdasan. Para peneliti menemukan bahwa nilai IQ turun lebih cepat pada seseorang yang berusia paruh baya yang mengemudi setiap hari. Mengemudi secara teratur selama lebih dari 2-3 jam sehari juga buruk bagi jantung kamu. Jadi sahabat Bintan, jika sedang dalam perjalanan, maka usahakan kamu beristirahat ya. Dan jangan memaksakan diri dengan mengemudi selama berjam-jam demi kesehatan kamu.

Memangnya kamu sudah tahu bahaya gadget? Mari kita bahas. Gadget dapat membuat manusia seakan tidak pernah bersosialisasi. Benda inilah yang juga membuat manusia tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Kita punya dunia sendiri, tapi jangan sampai yang lain terlupakan. Gunakanlah gadget dengan bijak dan jangan sampai

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
1: Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dan buah hati beliau berkata, aku hafal sesuatu sabda dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, kerjakanlah apa yang tidak meragukan kamu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan An-Nasai, dan telah berkata Tirmizi, ini adalah hadis Hasan Sahih.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, walaupun kadang menimbulkan perasaan bersalah setelah mengkonsumsi pizza, tapi nggak bisa dipungkiri deh kenikmatan yang terkandung dalam satu slice pizza tersebut. Dan ternyata ada rahasia di balik kalori dalam sepotong pizza. Simak infonya di Sehat Selaras kali ini bersama saya Citra Karlina. Angka pasti dari kalori satu slice pizza ukuran medium bisa dikatakan bervariasi, yaitu berada di kisaran angka 272 sampai 398 kalori, yang sebagian besar berasal dari karbohidrat. Permasalahannya adalah apakah Anda cukup kenyang dengan satu slice pizza? Nah, asupan kalori yang tinggi harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup agar terhindar dari risiko kegemukan atau diabetes. Gak ada hitungan yang pasti untuk menyetarakan pembakaran kalori dalam sepotong pizza. Sebagai pembanding, Anda bisa berjalan kaki selama 1 jam atau lari selama 30 menit.

secara diam-diam atau silent killer. Semua usia berpotensi terkena penyakit jantung. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari alkohol, jangan mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, cegah obesitas, hindari faktor risiko penyakit jantung sejak dini, rajin melakukan aktivitas fisik, jaga jantungmu. Jangan tunda. Ayo cegah penyakit jantung mulai sekarang.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, penggunaan AC atau pendingin ruangan memang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dinginnya suhu di tengah udara yang panas bisa menjadi solusi menyenangkan bagi mereka yang enggan kegerahan. Itulah sebabnya gak jarang kamu gak pernah lepas dari AC, baik di kantor, di mobil, di mall, hingga di kamar tidurmu sendiri. Namun, tahukah kamu Sahabat Bintan bahwa ada bahaya kesehatan yang mengancam kamu setiap hari yang hidup di dalam ruangan ber-AC? Ini dia beberapa gangguan kesehatan yang bisa disebabkan karena pemakaian AC, yaitu membuat kulit menjadi kering karena AC akan menghisap uap air yang ada di sekitar kamu. Begitu pula dengan kelembapan kulit kamu. Kamu yang menderita penyakit artritis, tekanan darah rendah, atau gangguan tertentu, harap berhati-hati dengan AC. Sebab AC bisa memperburuk penyakit yang kamu derita. Dan dinginnya AC ternyata diam-diam bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kamu. Akibatnya, kamu jadi mudah sakit. Lalu, bagaimana caranya meminimalisir efek buruk dari AC? Jika kamu bekerja di ruangan ber-AC, maka hindari menggunakan AC di rumah. Serta jangan lupa untuk minum banyak air putih sepanjang hari demi menghindari dehidrasi. Demikian info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina.

0: Memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Yee, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Di tengah kesibukan dan juga kegiatan yang padat setiap harinya, kita jadi sulit punya waktu untuk olahraga. Padahal, olahraga adalah salah satu kunci penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk itu, penting untuk bisa menyiasatinya dengan alternatif lain. Salah satu cara yang paling mudah adalah meluangkan waktu 30 menit untuk jalan kaki. Jalan kaki 30 menit sehari bisa jadi alternatif olahraga yang sangat mudah dilakukan. Kita bisa cari waktu di sela-sela jam kerja atau kesibukan kita untuk sekedar jalan kaki santai. Orang yang jalan kaki, kemampuan berpikirnya lebih kreatif daripada orang yang cuma duduk saja. Jadi kalau Anda merasa stuck atau sulit berpikir saat mengerjakan sesuatu, cobalah luangkan waktu untuk jalan kaki beberapa menit. Nantinya, pikiran akan terasa lebih jernih dan gampang untuk fokus lagi. Sudahkah Anda jalan kaki 30 menit hari ini? Nantikan info saya selanjutnya bersama saya Citra Karlina.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, sinar matahari adalah sumber vitamin D yang baik. Itulah sebaiknya jika kamu ingin memiliki tulang yang kuat, sirkulasi darah yang lancar, serta sistem kekebalan tubuh yang kuat, kamu disarankan untuk rajin berjemur setiap paginya. Lalu, bagaimana dengan aktivitas di luar ruangan yang mengharuskan kamu berlama-lama berada di bawah sinar matahari? Apa dampak buruk dari eksposur sinar matahari yang berlebihan? Info Sehat Laras kali ini bersama saya Citra Karlina akan membahasnya untuk kamu. Efek buruk dari terkena sinar matahari yang terlalu lama, selain meningkatkan resiko kanker kulit, juga bisa meningkatkan resiko timbulnya bintik hitam pada iris. Penelitian yang dipublikasikan mengatakan bahwa meski tidak ganas, adanya bintik mata ini bisa menjadi pertanda munculnya masalah mata yang serius seperti katarak atau degenerasi makula. Selanjutnya juga ditemukan bahwa angka kematian karena pancaran sinar matahari yang berlebihan semakin bertambah setiap harinya. Well, sahabat Bintang, agar kamu terhindar dari bahaya ini, maka batasi eksposur sinar matahari dengan tidak berjemur di atas jam 9 pagi. Selain itu, selalu gunakan krim pelindung sinar matahari setiap kali beraktivitas di luar ruangan.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, kalau ditanya lebih suka mengkonsumsi mie instan yang setengah matang atau yang benar-benar matang? Kalau jawabannya suka yang setengah matang, harus hati-hati loh sahabat Bintan. Karena buat kamu penikmat mie instan yang setengah matang akan beresiko sakit perut setelahnya. Dan info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina akan membahasnya untuk Anda. Sahabat Bintan, ada banyak alasan mengapa mie instan setengah matang bisa menyiksa lambung kamu sampai menyebabkan sakit perut. Kemungkinan pertama adalah karena bentuknya masih keras dan belum berkembang sehingga lambung belum siap menerimanya. Sementara itu, bumbu-bumbu mie instan umumnya dikonsumsi dalam keadaan matang. Mie instan sendiri mengandung terigu dan zat-zat pengembang yang bisa menimbulkan gas buat beberapa orang pengidap mah gak dianjurkan nih buat mengkonsumsinya. Resikonya adalah menimbulkan sakit perut, kembung, dan juga begah. Bumbunya juga bisa merangsang iritasi pada lambung karena ada pedasnya sehingga mie instan dalam keadaan mentah, setengah matang, sampai dengan matang pun gak dianjurkan buat kamu yang menderita gangguan lambung.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, memiliki tubuh yang sehat, fit, dan proporsional adalah pilihan masing-masing individu. Jika kamu ingin memiliki hidup yang sehat, maka berkomitmenlah dengan keputusan kamu. Dan menerapkan pola hidup sehat bisa dimulai dari pilihan makanan sehat dan kebiasaan makanan yang baik. Tidak cukup dari pilihan makanan saja, kebiasaan makan yang tepat pun sangat penting. Salah satu tips sederhananya adalah dengan mengambil nafas dalam-dalam sebelum kamu makan. Luke Coutinho, seorang ahli nutrisi dan gaya hidup holistik dari Mumbai, menyarankan kamu untuk mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali sebelum kamu makan. Hal ini ternyata bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem pencernaan serta mencegah naiknya asam lambung kamu. Selain menarik nafas secara mendalam sebelum makan, kamu juga disarankan untuk meningkatkan asupan air putih. Sebabnya, kekurangan air bisa menyebabkan kelelahan serta meningkatkan resiko gangguan pencernaan. Demikian, info Sehat Selaras kali ini bersama saya Citra Karlina.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, jumpa lagi dengan saya Linda Sulaiman di Info Sehat Selaras kali ini. Dalam aktivitas sehari-hari, pastinya akan mempertemukan kita dengan banyak orang kan? Nah, saat sedang mengobrol, terkadang muncullah aroma nafas atau bau mulut yang kurang sedap, sehingga kamu menjadi kurang percaya diri, malu, atau bahkan malas untuk berbicara. Bau mulut dalam bahasa dunia kedokteran disebut dengan halitosis. Nah, Sahabat Bintan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan bau mulut itu terjadi? Pertama, makanan dan minuman. Beberapa makanan yang berperan dalam halitosis adalah bawang putih, bawang merah, telur, petai, lobak, dan jengkol. Sedangkan untuk minuman yang berpengaruh, contohnya adalah produk susu dan minuman beralkohol. Ketika makanan dan minuman ini kamu konsumsi, maka ini akan diserap oleh tubuh dan aromanya akan ditransmisikan ke paru-paru, sehingga baunya akan keluar lewat nafas kita. Penyebab kedua adalah dari kebersihan mulut. Adanya gigi yang berlubang, sisa akar gigi, gigi yang telah mati dan membusuk, juga sisa makanan yang kita konsumsi yang terselip di sela-sela gigi, dan bila didiamkan lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi tempat tinggal bakteri yang mengeluarkan bau tidak sedap. Sedangkan penyebab ketiga yaitu penyakit sistematik. Bau mulut bisa saja muncul sebagai tanda dari berbagai penyakit, misalnya diabetes, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan kelainan hati serta ginjal. Sahabat Bintan, jadi hindarilah makanan dan minuman tertentu, dan pastinya selalu jaga kebersihan mulut kamu.

Kemajuan teknologi telah memudahkan kita dalam memilih tontonan. Film dapat kita nikmati melalui bioskop, televisi, dan media digital berbasis internet. Yuk, mari kita budayakan memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga kita.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, khususnya wanita, suka gak sih pakai high heels? Kalau jawabannya iya, sehat selaras kita kali ini bersama saya Citra Karlina akan membahas mengenai efek jangka panjang dari penggunaan high heels. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan high heels pada awalnya memang akan memperkuat ankle kamu, tapi kelamaan akan melemahkan dan membuatnya tidak stabil. Dengan penggunaan terlalu lama, maka otot di sekitar ankle yang berada di belakang kaki akan memendek dan di depan kaki akan memanjang. Perubahan panjang otot ini akan mempengaruhi kekuatan otot kaki kamu. Ia akan membuat kerja otot di kaki dan bagian belakang tubuh kamu gak efisien dan kehilangan kekuatan. Hal ini juga merubah beban kerja tulang sekitar ankle kamu sehingga akan sangat mudah cedera. Nah, untuk menghindari terjadinya cedera, kamu bisa melakukan kombinasi latihan peregangan dan kekuatan serta keseimbangan. Kamu dapat melakukan latihan peregangan dengan menarik kaki kamu ke arah kamu selama 30 detik. Latih juga keseimbangan kaki dengan berdiri satu kaki selama 30 detik. Kombinasi latihan ini akan melatih kaki kamu untuk menghindari efek negatif jangka panjang dari penggunaan high heels. Perhatikan kesehatan kaki Anda, sahabat Bintan ya. Gak mau kan kaki kamu cedera sampai hari tua.

0: Mereka biasa terlihat bekerja dalam pengadilan, membacakan dakwaan, menghadirkan alat bukti atas suatu perkara, melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Bukan memutuskan atau menjatuhkan vonis pada terdakwa. Jaksa, dengan asas dominis litis yang melekat, mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyidikan,
1: dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut
0: penuntutan majelis hakim, upaya hukum dan eksekusi. Kejaksaan Republik Indonesia terintegrasi di berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Polri, lembaga permasyarakatan, TNI, di mana terdapat peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Diskresi penuntutan juga adalah kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum, demi dicapainya kemanfaatan hukum, demi ditingkatkannya akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jaksa, pengendali perkara.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, makan tepat waktu dan teratur sangat penting loh untuk dilakukan dan bahkan harus dibiasakan. Sebab makan tepat waktu dan teratur memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Apa manfaatnya Sahabat Bintan? Akan Cira Karina hadirkan di Info Sehat Selaras kali ini. Di antara waktu makan yang paling sering diabaikan adalah sarapan. Melewatkan sarapan sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Misalnya, orang-orang yang melewatkan sarapan cenderung bertubuh lebih gemuk dan memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi dibandingkan mereka yang rutin sarapan. Melewatkan waktu makan juga akan berdampak buruk pada kesehatan Anda, sebab makan yang tidak teratur dapat menyebabkan terjadinya masalah terhadap insulin. Dalam hal ini, Sahabat Bintan, profil insulin Anda akan menjadi kurang baik. Selain itu, makan yang tidak teratur dapat memicu gula darah menjadi tidak terkendali. Kondisi ini bisa berisiko terhadap terjadinya diabetes dalam jangka panjang. Makan tidak tepat waktu juga dapat menyebabkan kolesterol dalam darah menjadi lebih tinggi sehingga berpotensi menyebabkan hiperkolesterol di kemudian hari. Kondisi ini juga dapat mengacaukan jam biologis tubuh yang dapat beresiko menyebabkan terjadinya penyakit jantung.

0: Mas, mas, bangun mas. Mas, mas, pura-pura tidur lagi.
1: Yeh, siapa yang pura-pura sih? Orang lagi beneran tidur juga.
0: Nah, bangun juga. Tolong gantian ya, biar kakek ini bisa duduk.
1: Emang kenapa sih mbak? Kan bisa cari kursi di gerbong lain.
0: Lah, yang mas dudukin ini kan kursi prioritas. Tuh, lihat bacaannya. Khusus lansia, ibu hamil, penumpang yang bawa anak dan difabel. Jadi masnya aja yang pindah.
1: Iya, saya yang pindah.
0: Gitu dong, masih ada kok kursi kosong, tapi di gerbong lain.
2: Kaula muda, ternyata menggunakan bangku prioritas untuk lansia, ibu hamil, penumpang yang membawa anak, dan difabel termasuk sebagai tindakan korupsi loh, karena dianggap melanggar hak orang lain. Ayo peduli sekeliling dengan sikap anti korupsimu untuk negeri yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, kembali hadir info sehat selaras kali ini bersama saya, Linda Sulaiman. Setiap orang bisa saja punya masalah bau mulut karena berbagai alasan, bau mulut bisa diatasi dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah dengan tanaman herbal, yaitu daun mint. Cukup ambil beberapa helai daun mint segar dan kunyah di dalam mulut, kemudian telan bersama sedikit minum air putih. Ulangi 2-3 kali jika kamu masih terasa bau mulut. Cara ini cukup efektif meredakan bau mulut berlebih. Rasanya mungkin sedikit aneh, tetapi kamu bisa langsung melihat hasilnya. Ini dikarenakan daun mint mengandung senyawa klorofil yang bisa menetralisir bau dan sifat antibakteri yang kuat. Setelah mengunyah, perbanyak pula minum air putih. Jadi, kamu tidak perlu lagi bingung mengatasi bau mulut. Jika ingin cara yang cepat dan tepat, maka siapkan tanaman mint di rumah atau bawa beberapa helai dari kotak makan saat kamu pergi keluar rumah.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, siapa yang menyangka kalau buah kelapa punya banyak sekali manfaat? Selain rasa dagingnya yang lezat dan airnya yang segar, kelapa ternyata bisa menyehatkan tubuh kamu loh. Seperti daging kelapa yang mengandung 7 gram karbohidrat, sangat cocok untuk siapa saja yang sedang menjalani diet karbo, dan air kelapa yang cocok sekali dikonsumsi oleh kamu yang suka berolahraga karena dapat memenuhi potasium harian kamu. Nah, kandungan-kandungan dari satu butir kelapa ini memang sangat baik sekali untuk tubuh kamu. Untuk kamu yang sedang diet dan ingin hidup lebih sehat, yuk konsumsi kelapa secara teratur. Demikian info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.

telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dari banyak sanad dan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka akan dibangkitkan dia oleh Allah pada hari kiamat di dalam golongan ahli-ahli fikih dan ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang hadir atau mendengar pengajian menyampaikan seterusnya kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan sabdanya lagi, semoga Allah menimbulkan cahaya dan menyuburkan pada seseorang yang mendengar kata-kata saya lalu ia menghafalnya, kemudian ia menyampaikan pada orang-orang

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Teh sudah tidak perlu diragukan lagi manfaatnya untuk tubuh kita. Selain mampu memberikan rasa rileks pada tubuh, teh juga punya banyak manfaat kesehatan. Biasanya, agar teh makin nikmat, orang akan menambahkan sedikit madu. Teh yang dicampur madu ternyata mampu membantu meningkatkan konsentrasi. Perpaduan teh dan juga madu akan membuat tubuh lebih fresh dan otak yang lebih fokus. Teh mengandung kafein yang akan membuat tubuh fresh tanpa efek samping seperti kopi. Salah satu manfaat hebat lain dari teh campur madu adalah dapat membuat tulang kuat dari dalam. Konsumsi rutin teh dan madu ternyata mampu buat tulang tetap sehat dan jauh dari keropos loh. Ini bisa jadi pilihan yang pas bagi Anda yang tidak suka susu untuk membuat tulang Anda kuat sampai hari tua. Demikian info saya selaras bersama saya Citra Karlina.

0: dengarkan info sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Sahabat Bintang, kalau lagi sakit, banyak dari kamu yang langsung mengkonsumsi obat biar cepat sembuh. Akan tetapi, kamu perlu ingat kalau obat dan berbagai zat akan diproses oleh organ tubuh kamu, khususnya hati. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh kamu dari penumpukan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, bisa dibayangin dong, kalau hati kamu rusak, hati nggak bisa melindungi tubuh secara maksimal dan tubuh kamu pun bisa terserang penyakit dengan mudah, serta nggak bisa memproses zat yang masuk ke dalam tubuh kamu dan kesulitan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kerja hati itu nggak gampang, dan organ hati itu mempunyai risiko besar untuk mengalami kerusakan oleh obat tertentu. Efeknya pada hati disebut dengan hepatotoksik atau racun ke hati. Hepatotoksik obat ada yang bisa diprediksi dan ada juga yang nggak bisa diprediksi. Hal ini tergantung pada cara kerja obat, seberapa lama kamu mengkonsumsi obat, dan dosis obat yang kamu konsumsi. Contoh yang paling sederhana adalah obat paracetamol. Obat ini sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Tapi, obat ini juga bisa menyebabkan gangguan hati kalau diminum secara berlebihan dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, penting banget nih sahabat Bintang untuk selalu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan. Kalau kamu mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotek, pastikan kamu mengkonsumsi sesuai petunjuknya dan konsumsi obat yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Masih banyak lagi info sehat selaras selanjutnya buat kamu sahabat Bintang.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMP.

TSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali. Karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, karbon dioksida atau CO2 merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan termasuk salah satu jenis gas yang jumlahnya paling berlimpah di atmosfer. Gas yang dipakai juga dalam minuman bersoda atau berkarbonasi ini memiliki nama lain karbonik asid gas atau gas asam arang. Dalam konsentrasi rendah, karbon dioksida sebenarnya tidak beracun. Namun, saat seseorang berada dalam ruangan tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik, konsentrasi gas ini akan terus mengalami peningkatan. Sistem pernapasan manusia secara terus-menerus akan mengubah oksigen atau O2 menjadi gas karbon dioksida. Keracunan karbon dioksida perlu dibedakan dari keracunan karbon monoksida atau CO. Gas yang disebutkan terakhir berasal dari emisi bahan bakar kendaraan bermotor dan sangat beracun karena bisa membajak hemoglobin di dalam darah. Akibatnya, terjadi kerusakan fungsi organ karena hemoglobin gagal mendistribusikan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Demikian info Sehat Selaras kali ini bersama saya, Citra Karlina.

0: pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Ye, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, bagi beberapa orang, mengemudi bisa jadi passion. Banyak yang suka sekali mengemudi dan akhirnya berkendara selama berjam-jam. Well, Sahabat Bintan, ternyata mengendarai mobil selama berjam-jam bisa menyebabkan berbagai penyakit. Apa saja, Sahabat Bintan? Infonya akan Citra Karlina hadirkan di Info Sehat Selaras kali ini. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa mengemudi lebih dari 2 jam sehari bisa saja mengurangi kecerdasan. Para peneliti menemukan bahwa nilai IQ turun lebih cepat pada seseorang yang berusia paruh baya yang mengemudi setiap hari. Mengemudi secara teratur selama lebih dari 2-3 jam sehari juga buruk bagi jantung kamu. Jadi sahabat Bintan, jika sedang dalam perjalanan, maka usahakan kamu beristirahat ya. Dan jangan memaksakan diri dengan mengemudi selama berjam-jam demi kesehatan kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sebagian orang dan mengurangi sebagian yang lain. Artinya, kadang-kadang seseorang diberi kelebihan dan orang lain tidak seperti dia dalam kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apabila kita salah mensikapinya, maka akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan keangkuhan. Tahukah kita kenapa orang itu bisa sombong? Orang itu bisa sombong karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Ada yang sombong karena memiliki ilmu. Dia merasa punya ilmu yang lebih dari orang lain. Maka meremehkan kepada orang-orang yang dianggap ilmunya di bawahnya. Ada juga orang yang sombong karena merasa diberi kekayaan. Dia merasa lebih kaya dari orang lain. Sehingga dia meremehkan, menganggap kecil orang-orang yang di bawah dia dalam kekayaan. Demikian pula orang-orang yang diberi kelebihan berupa kedudukan tinggi, merasa jadi pejabat, merasa jadi orang hebat, dia semena-mena tindakannya kepada rakyat. Itulah kesombongan-kesombongan muncul karena karunia Allah yang diberikan kepadanya berupa kelebihan dan dia tidak pandai mensikapinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami senang kalau memiliki baju yang bagus, senang kalau memiliki sendal yang bagus." Yakni, apakah dia termasuk sombong, baju yang bagus, sendal yang bagus? Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa humtun nas." Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, dan Allah Ta'ala menyukai keindahan-keindahan. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa humtun nas, dan melecehkan manusia. Lihatlah, orang-orang yang nampaknya tawadu, nampaknya rendah hati. Tetapi kalau disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, mereka menolaknya. Kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh sunnah Rasul. Cukup bagi kami adalah apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Itulah sebenar-benar kesombongan. Orang-orang yang diajak kepada tauhid, tapi dia tetap dalam kesyirikan, itulah sombong yang sebenarnya. Orang-orang yang diajak kepada sunnah, tetapi dia tetap dalam bid'ah, itulah orang yang sombong yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, orang yang rendah hati, itu bukan berarti mereka yang berpenampilan sederhana, akan tetapi dalam hatinya ada kesombongan yang besar. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Oleh karenanya, perhatikanlah diri kita. Apabila kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa terima al-haq, terima qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul, maka kita termasuk orang yang rendah hati. Maka kita termasuk orang yang dicintai. Akan tetapi kalau kita suka menolak kebenaran, maka itulah kesombongan yang sebenarnya. Kadang-kadang mendengar nasihat dari Ustadz Fulan, kemudian kita melihat, siapa sih dia? Dari mana sih dia? Tapi kalau mendengar dari Ustadz Alan, oh dia Masya Allah titelnya begini dan begini. Dia mau menerima karena melihat titel yang ada di belakangnya. Maka ini diantara bentuk-bentuk kesombongan. Harusnya seorang Muslim menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sekalipun datang dari dubur ayam, tapi kalau itu telur, kita bisa makan. Walaupun datang dari dubur bangsawan, kalau itu kuning tentu kita tinggalkan. Seorang Muslim
hanya akan menerima kebenaran selama itu adalah kebenaran. Seorang muslim melihat kebenaran dengan kebenarannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Mungkin dianggapnya orang itu orang yang memiliki kebenaran. Akan tetapi kalau keluar dari lisannya apa-apa yang menyimpang dari kebenaran, tidak boleh kita menganggapnya sebagai satu kebenaran. Kita harus tinggalkan. Apabila nampaknya orang itu tidak seberapa atau bukan siapa-siapa, tetapi apa yang disampaikan dari lisannya adalah qala Allah, qala Rasul, ini dia kebenaran yang tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menjauhinya. Bahkan kita harus mendekatnya dan kita antusias untuk menerimanya. Inilah orang yang tidak sombong. Akan tapi subhanallah, memang keadaan sudah demikian. Manusia itu akan dilihat, manusia itu akan dinilai dengan titelnya. Manusia itu akan dinilai dengan kekayaannya. Manusia itu akan dinilai dengan penampilannya. Padahal ada kalanya orang itu berdebu kepalanya, compang-camping bajunya, orang miskin. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikianlah agama kita yang mulia mengajarkan melihat manusia itu bukan dengan hanya penampilannya saja, akan tetapi adalah kebenaran yang ada padanya, ilmu yang ada padanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba lewat ada orang yang tampangnya keren, orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya mewah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bagaimana pendapat tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang ini itu. Ini orang kaya. Orang seperti ini hendaknya kalau dia meminang diterima pinangannya. Kalau orang seperti ini minta syafaat diterima syafaatnya. Kalau orang seperti ini berbicara hendaknya kita mendengarkan pembicaraannya. Itulah anggapan para sahabat ketika melihat ada orang kaya dan orang yang berpenampilan mewah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dan diam. Lewat ada orang yang miskin, orang yang tidak terpandang di tengah masyarakatnya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Wahai sahabatku, bagaimana dengan orang yang ini? Ini orang yang miskin ini." Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang miskin. Pantasnya orang seperti ini kalau ngomong jangan dengerin. Orang seperti ini pantasnya kalau mengkhitbah, melamar, jangan diterima. Kalau memberikan syafaat, maka jangan diterima syafaatnya." Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, sesungguhnya orang ini, yang miskin ini, bisa jadi lebih baik daripada orang yang tadi sepenuh bumi. Orang ini, orang yang miskin ini, bisa jadi lebih baik daripada orang tadi sepenuh bumi." Yang dilihat dalam Islam itu bukan penampilannya, bukan kekayaannya. Tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Ada kalanya orangnya miskin, tetapi dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rajin dia sholat malam, rajin dia saum Senin dan Kamis dan seterusnya. Maka di hadapan manusia tidak dipandang, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi takwa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kamu, tidak akan melihat jisim kamu, tidak akan melihat juga harta kamu. Tetapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah niatmu dan amalmu. Yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah niatmu dan amalmu. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ibadah kita, itulah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lainnya. Sehingga Allah Ta'ala menerima kebaikan kita dan juga masukkannya kita ke dalam surga. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
1: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diutus untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka mengerjakan yang demikian, terpeliharalah daripadaku darah dan harta mereka kecuali mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum menurut hukum Islam. Dan perhitungan amal mereka terserah pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, buah apel memang kaya akan manfaat. Ada beberapa jenis buah apel, salah satunya adalah apel hijau. Warna hijau pada kulitnya dan rasanya yang manis asam segar membuat apel hijau banyak disukai. Buah apel memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan, seperti menjaga kulit tetap berkilau. Apel hijau juga kaya akan kandungan vitamin A, B, dan C yang membantu mengurangi masalah radikal bebas. Hal ini akan membuat kulit kamu menjadi lebih sehat dan berkilau. Apel hijau juga kaya akan kandungan mineral, zat besi, dan potasium sehingga membantu melancarkan metabolisme dalam tubuh. Selain itu, apel hijau juga bisa meregenerasi sel yang mampu membantu meregenerasi sel kulit mati sehingga kulit menjadi lebih halus dan lembut. Saya Lina Sulaiman untuk Info Sehat Selera.

0: negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi telah memudahkan kita dalam memilih tontonan. Film dapat kita nikmati melalui bioskop, televisi, dan media digital berbasis internet. Yuk, mari kita budayakan memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga kita.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, bagi sebagian orang, menggigit es batu pasti akan terasa ngilu. Namun, bagi sebagian yang lain, menggigit bahkan mengunyah es batu justru terasa mengasihkan. Nah, bagaimana bila kamu mengetahui bahwa kebiasaan mengunyah es batu ternyata merupakan gejala masalah kesehatan tertentu? Infonya di Info Sehat Selaras kali ini bersama saya Citra Karlina. Penelitian menyebutkan ada kaitan kebiasaan mengunyah es batu dengan anemia. Selain itu, kerusakan gigi tampaknya memang merupakan efek langsung dari kebiasaan mengunyah es batu. Es bisa mengikis enamel gigi. Kerusakan itu akibat aktivitas gigi dalam upaya memecahkan substansi yang keras dalam waktu lama. Hal ini memberi pengaruh yang sama dengan kebiasaan orang menggeretakkan gigi saat tidur. Akibatnya, gigi yang terkena bisa menjadi lebih pendek, atau ketika Anda mengunyah es dalam jumlah banyak, bisa-bisa seluruh gigi Anda bisa rontok, sahabat Bintan.

Band hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5

kopi. Mas Reza, ini juga keluarga besar Soebul Haji langsung kita penuhi. Ada satu lagu Mata Hati, spesial buat semuanya bareng New Permata.

0: Oke, satu lagu request dari Mas Reza sudah saya penuhi barang New Permata.
1: Untuk lagu yang kedua kali ini Biar kepengen ngajakin semuanya di sini yang baru-baru dulu ya. Buat semua warga kenal juga sekitarnya. Kayaknya sama-sama. Semua Vidas padatnya kebalik.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Talib dan Abdillah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abi Darda, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dari banyak sanad dan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis tentang urusan agamanya, maka akan dibangkitkan dia oleh Allah pada hari kiamat di dalam golongan ahli-ahli fikih dan ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang hadir atau mendengar pengajian menyampaikan seterusnya kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan sabdanya lagi, semoga Allah menimbulkan cahaya dan menyuburkan pada seseorang yang mendengar kata-kata saya, lalu ia menghafalnya. Kemudian ia menyampaikan pada orang-orang lain sebagaimana ia mendengarnya.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Teh sudah tidak perlu diragukan lagi manfaatnya untuk tubuh kita. Selain mampu memberikan rasa rileks pada tubuh, teh juga punya banyak manfaat kesehatan. Biasanya, agar teh makin nikmat, orang akan menambahkan sedikit madu. Teh yang dicampur madu ternyata mampu membantu meningkatkan konsentrasi. Perpaduan teh dan juga madu akan membuat tubuh lebih fresh dan otak yang lebih fokus. Teh mengandung kafein yang akan membuat tubuh fresh tanpa efek samping seperti kopi. Salah satu manfaat hebat lain dari teh campur madu adalah dapat membuat tulang kuat dari dalam. Konsumsi rutin teh dan madu ternyata mampu buat tulang tetap sehat dan jauh dari keropos loh. Ini bisa jadi pilihan yang pas bagi Anda yang tidak suka susu untuk membuat tulang Anda kuat sampai hari tua. Demikian info saya selaras bersama saya Citra Karlina.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, memiliki tubuh yang sehat, fit, dan proporsional adalah pilihan masing-masing individu. Jika kamu ingin memiliki hidup yang sehat, maka berkomitmenlah dengan keputusan kamu. Dan menerapkan pola hidup sehat bisa dimulai dari pilihan makanan sehat dan kebiasaan makanan yang baik. Tidak cukup dari pilihan makanan saja, kebiasaan makan yang tepat pun sangat penting. Salah satu tips sederhananya adalah dengan mengambil nafas dalam-dalam sebelum kamu makan. Luke Coutinho, seorang ahli nutrisi dan gaya hidup holistik dari Mumbai, menyarankan kamu untuk mengambil nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali sebelum kamu makan. Hal ini ternyata bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem pencernaan serta mencegah naiknya asam lambung kamu. Selain menarik nafas secara mendalam sebelum makan, kamu juga disarankan untuk meningkatkan asupan air putih. Sebabnya, kekurangan air bisa menyebabkan kelelahan serta meningkatkan resiko gangguan pencernaan. Demikian, info Sehat Selaras kali ini bersama saya Citra Karlina.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, khususnya wanita, suka gak sih pakai high heels? Kalau jawabannya iya, sehat selaras kita kali ini bersama saya Citra Karlina akan membahas mengenai efek jangka panjang dari penggunaan high heels. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan high heels pada awalnya memang akan memperkuat ankle kamu, tapi kelamaan akan melemahkan dan membuatnya tidak stabil. Dengan penggunaan terlalu lama, maka otot di sekitar ankle yang berada di belakang kaki akan memendek dan di depan kaki akan memanjang. Perubahan panjang otot ini akan mempengaruhi kekuatan otot kaki kamu. Ia akan membuat kerja otot di kaki dan bagian belakang tubuh kamu gak efisien dan kehilangan kekuatan. Hal ini juga merubah beban kerja tulang sekitar ankle kamu sehingga akan sangat mudah cedera. Nah, untuk menghindari terjadinya cedera, kamu bisa melakukan kombinasi latihan peregangan dan kekuatan serta keseimbangan. Kamu dapat melakukan latihan peregangan dengan menarik kaki kamu ke arah kamu selama 30 detik. Latih juga keseimbangan kaki dengan berdiri satu kaki selama 30 detik. Kombinasi latihan ini akan melatih kaki kamu untuk menghindari efek negatif jangka panjang dari penggunaan high heels. Perhatikan kesehatan kaki Anda, sahabat Bintan ya. Gak mau kan kaki kamu cedera sampai hari tua.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya, Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan, mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung aja bareng New Palapa. Teman yang kedua yuk, monggo.

0: Info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PT SP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan, serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Ye, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual

dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus nasi kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

0: Oke, luar biasa Arif kita. Mas Percel luar biasa. Ini lagu ini
1: di acara launching
0: betul itu. Launching dari
1: semuanya betul-betul Newport.
0: Newport. Newport ya.
2: Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama.

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Gen hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio. Number

0: Mereka biasa terlihat bekerja dalam pengadilan, membacakan dakwaan, menghadirkan alat bukti atas suatu perkara, melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Bukan memutuskan atau menjatuhkan vonis pada terdakwa. Jaksa, dengan asas dominis litis yang melekat, mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyidikan,
1: dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut
0: penuntutan majelis hakim, upaya hukum dan eksekusi. Kejaksaan Republik Indonesia terintegrasi di berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Polri, lembaga permasyarakatan, TNI, di mana terdapat peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Diskresi penuntutan juga adalah kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum, demi dicapainya kemanfaatan hukum, demi ditingkatkannya akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jaksa, pengendali perkara.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi.

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

Kemajuan teknologi telah memudahkan kita dalam memilih tontonan. Film dapat kita nikmati melalui bioskop, televisi, dan media digital berbasis internet. Yuk, mari kita budayakan memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga kita.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seru mudah hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintan Radio. Number

0: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
1: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
0: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
1: Terima kasih nggak harus nasi kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
2: Mari kita jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
3: Kemajuan teknologi telah memudahkan kita dalam memilih tontonan. Film dapat kita nikmati melalui bioskop, televisi, dan media digital berbasis internet. Yuk, mari kita budayakan memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia anggota keluarga kita.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi.

Pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

0: Mereka biasa terlihat bekerja dalam pengadilan, membacakan dakwaan, menghadirkan alat bukti atas suatu perkara, melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Bukan memutuskan atau menjatuhkan vonis pada terdakwa. Jaksa, dengan asas dominis litis yang melekat, mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyelidikan, penyidikan,
1: dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut,
0: penuntutan, hakim, upaya hukum, dan eksekusi. Kejaksaan Republik Indonesia terintegrasi di berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Polri, lembaga permasyarakatan, TNI, di mana terdapat peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Diskresi penuntutan juga adalah kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum, demi dicapainya kemanfaatan hukum, demi ditingkatkannya akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jaksa, pengendali perkara.